namu fam aku menyinam ya berarti aku pancar. Oya mabro mifani wajong. Jangan sini pucat.